0: fisik-fisik. Jemaah diminta lebih mengutamakan istirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah wukuf dengan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Wah, semakin siang semakin ramai. Itu truk yang terkendala di tanjakan tol Tembalang kilometer 430 arah menuju ke Serondol sudah sejak tadi jam 5 ya Kawan Rasika. Semakin siang semakin ramai, dari tadi jam 6 sampai jam 7 tadi juga tidak berhenti kita sampaikan. Jadi mungkin Anda ya baru mendapati informasinya waktu lewat ya. Jadi beberapa kawan tadi pada menghindari kawasan tersebut dengan masuk ke kawasan Gombel yang situasinya masih baik. Nah saat ini kawan semakin ramai dan aku yakin pasti semakin mundur juga ketersendatannya. Katanya saat ini antreannya sudah sampai sekitar kilometer 429. Wih. Semakin panjang. Jadi di tanjakan tol Tembalang ada kendala ya. Pak Heri Dwi Yanto matur suwun, Pak Vijay Ari juga matur suwun. Ini Pak Vijay memantau dari jalur sebaliknya. Coba seperti apa? Nah ini Pak Vijay Ari memantau dari jalur sebaliknya. Kawan Rasika, saat ini masih terjadi kepadatan di sana, terutama yang arah naik. Pak Heri Dwianto ini lagi di bus. Antri berapa lama Pak Heri? Tadi ya, kepadatannya di sana, matur suwun Pak Vijay sama Pak Heri Dwianto. Jadi di tanjakan tol Tembalang kilometer 430A ya, arah menuju Serondol itu ada truk yang terkendala. Tapi tadi kita menghubungi kawan-kawan di call center Jasa Marga, sedang upaya ini kok Kawan Rasika, pengamanan dan juga untuk persiapan evakuasi, mengingat truk dimensinya besar dan juga muatan kontainer yang perlu perhatian khusus, sehingga saat ini sedang persiapan untuk proses evakuasi sejak tadi kita dapat laporan pertama kali di jam 5 pagi. Dari tol Semarang ABC kita menuju ke tol Semarang Solo. Infonya kok aku dapat insiden laka ya dari Pak Soleh. Pak Soleh ngasih informasi ada laka lantas di tol Semarang Solo, tepatnya di Bawen kilometer 441B. Saat ini sedang proses evakuasi. Sepertinya penyebab awalnya itu ada solar yang tumpah sehingga jalannya licin pas saya lewat. Jalannya sih masih lancar.
1: Ada laka di turunan Bawen KM 441 arah ke Semarang antara bis.
0: Bis
1: pahala kencana ini. Lagi evakuasi. Sudah ada petugas. Sepertinya solar tumpah sepertinya. Jalan licin ini.
0: Oke, berarti kalau indikasinya solar tumpah, mengingat di sana juga kayak ada apa? Gerajenan kayu ki, bahasa Indonesia ini apa? Gerajen ki? Ada kok bahasa Indonesianya, aku pernah dengar kok. Pokoknya di sana ada gerajen gitu Kawan Rasika, yang ada di area lakanya itu, yang iya betul, biasanya kalau gerajen-gerajen itu ditebar ketika di jalan raya itu licin agar menghilangkan potensi selip di situ. Nah, indikasi salah satunya itu kawan dari video yang dikirimkan oleh Kawan Rasika. Diduga jalannya licin karena ada tumpahan solar, kemudian bisnya hilang kendali lalu menabrak median jalan. Saat ini sudah dalam proses evakuasi ya Kawan Rasika oleh derek, tepatnya di kilometer 441B tol Semarang Solo ruas Bawen arah menuju ke Semarang. Posisi ada di lajur kanan, tapi untuk situasi yang di tol Semarang Solo di kilometer 441B Bawen ini kondisinya masih lancar ya, meski posisi busnya saat video Pak Soleh ini dilaporkan jam 7 lebih 05 itu masih berlangsung proses evakuasi, tapi kondisi lalu lintasnya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Wah, ini ada 2 report nih guys di tol Semarang ABC tadi mengenai truk kontainer di tanjakan Tembalang lalu geser ke tol Semarang Solonya. Itu ada bus ya Kawan Rasika yang terlibat laka, tapi sementara tunggal ya untuk laka busnya Kawan Rasika di sekitar tol Semarang Solo kilometer 441 Bawen. Itu dulu ya sementara laporannya, karena ini yang ada di tanjakan Tembalang wah luar biasa banyak sekali nggih, matur suwun sekali update-nya nggak ya Kawan Rasika. di kawasan tanjakan Tol Tembalang itu ada truk yang terkendala kawah Rasika sehingga saat ini lalu lintasnya tersendat. Beberapa kawah Rasika tadi pada masuk ke Gombel tuh, Gombel sampai dengan jam 7 lebih 15 ini masih lancar, tidak ada kendala juga, tidak ada hambatan di sana, lalu lintasnya mengalir aja di kawasan Gombel kedua arahnya. Nah ini ternyata selain dari Pak Soleh mengenai informasi laka yang ada di Tol Semarang Solo ya, kawah Rasika, yang tadi disampaikan ada bis. Oh, gimana? Kawan Rasika. Pak Maulana ki, piye to Pak Maulana ki, yang ada kendala truk itu di 430 Tol Semarang ABC. Bukan 430 Tol Semarang Solo. Yang Tol Semarang Solo itu bus tadi yang terdapat insiden laka di kilometer 441 Bawen arah ke Semarang. Begitu Pak Maulana, dari tadi jam 6 tidak ada yang nyebut kilometer 430 Semarang Solo. Jadi koyone Anda keliru nih. 430 Tol Semarang ABC Tembalang. Tidak di 430 Tol Semarang Solo. Tol Semarang Solo yang barusan kita dapat informasi insiden laka adalah di 441 Bawen tadi yang ada laka melibatkan bis. Gitu Pak Maulana. Jadi koyone Pak Maulana keliru. Jadi mohon maaf aku luruskan ya. Untuk informasi yang Anda sampaikan. Dari tadi kita juga tidak ada informasi ya di kilometer 430 Semarang Solo. Lancar saja memang dari tadi. Yang saat ini ada kendala adalah 430 Semarang ABC. Yaitu tol dalam kota Semarang, tol Semarang ABC. Memang ada titik kilometer yang sama. Gitu Pak Maulana. Tapi matur suwun. Informasinya nih Pak Maulana mau ke arah Ambarawa. Lalu lintasnya lancar. Katanya melintas di tol kawah Rasika. Tidak ada kendala. Tolnya tol Semarang Solo ya. Pak Joko Kawianto.
2: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika. Pagi ini sambil Petoroya sampai Gedung Mundaraya masih slow Mas. Super lancar. Landai. Banyak orang Sabtu, jalan wak. Kaki, lari, bersepeda. Pokoknya kalau Sabtu landai ya Mas Yuda.
0: Betul.
2: Matur nuwun.
0: Betul Pak Joko. Kalau Sabtu tuh ya landai lah khas kota Semarang kawah Rasika, menyenangkan sekali. Nah ini siapa yang tanya Gombel nih? Ada Pak Eko Y. Pak Eko Y ngasih informasi di kawasan Jalan Gombel kota Semarang. Nah lancar kok katanya Pak Eko Y kawan. Update tanjakan Gombel Mas Yuda ramai lancar, aman terkendali. Nah tuh bisa jadi opsi untuk Anda menghindari tanjakan Tembalang kilometer 430 tol Semarang ABC. Tuh aku melihat travel-travel sama kayaknya tadi ada, aku lihat di kamera CCTV ada bis juga loh guys. Ada bis lewat tanjakan Gombel. Aku yakin pasti bisnya itu juga menghindari tanjakan Tembalang sih. Yang saat ini masih ada kendala di sana. Matur suwun Pak Eko Y, tuh confirm ya kalau Gombel situasinya masih baik dan ramai lancar. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini tanggal 16 Mei 2026. Pagi sampai dengan siang nanti kawah Rasika cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Lalu siang sampai dengan awal malam nanti umumnya cuaca berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tersebar tidak merata dengan waktu bervariasi. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang nanti akan diperkirakan terjadi merata di pegunungan tengah, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian barat, Solo Raya, dan sekitarnya. Jadi hari ini siang sampai awal malam nanti akan merata ya untuk cuaca hujannya nih kawah Rasika. Angin umumnya bertiup dari arah timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Sekali lagi, pagi sampai dengan siang nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Lalu siang sampai awal malam nanti, cuaca diperkirakan akan merata turun hujan hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Sementara untuk perakiran puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang, hari ini ketinggian maksimalnya mencapai 0,8 di jam 16.00 saja. Sehingga untuk Anda nanti sore Ngawarasika diperkirakan ya mungkin akan basah ya situasi di titik yang terkenal karena genangan air inisial S. Jadi kondisinya mungkin nanti sore akan sedikit basah karena ketinggian maksimalnya hari ini mencapai 0,8. Sebenarnya kalau 0,8, 0,9 sih kita dari Rasika memperkirakan masih baik ya. Dampak ke jalan rayanya tidak mencapai 1 meter. Tapi nanti jam 16.00 ketinggian maksimalnya di 0,8 untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini. Nah sementara saat ini situasi di S bagaimana? Pak Agus Setiawan ngasih info Sayong lancar ya. Kedua arah tidak ada kendala, dua arah di Sayung, baik itu arah Semarang depan HIT ataupun yang arah menuju ke Demaknya. Itu kawan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang.
3: Anak Kota Rasika.
0: Nah ini ada Pak Maulana, ini Pak Maulana tidak keliru lagi ngasih infonya. Benar, sudah benar. Coba biar dibuka sama operator WA-nya dulu ya. Takutnya nanti kok ada perbedaan, ada mispersepsi nanti. Seperti tadi yang di kilometer 430, biar dibuka dulu sama operator WA-nya ya. Bu Rasmisari, selamat pagi. Monggo Kawarasika yang mau pesen selondok pedas manis, rasanya enak dan mantap. Ada Kawarasika nih, Kawarasika yang jualan selondok pedas manis, laporannya Bu Rasmisari, usahanya Bu Rasmisari. Nanti kita pajang deh Kawan Rasika. Matur suwun ya, Bu Rasmi. Cocok untuk cemilan, kumpul keluarga, nongkrong, arisan, acara, dan oleh-oleh. Matur suwun Bu Rasmi. Siapa yang mau pesen selondok? Ada Kawan Rasika tuh yang punya usaha selondok Kawan Rasika. Selondok pedas manis loh. Pak Wais.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
4: Melaporkan perjalanan dari Pati jam 5.45 sampai dengan Kota Demak. Perjalanan lancar, ada catatan sedikit di daerah Trengguli. Ada antrian sedikit karena penyempitan jalan, tapi tidak ada ketersendatan. Perjalanan sudah sampai Kota Demak jam 6.53, lanjut perjalanan ke Amaral. Begitu Mas Yuda laporannya. Baik. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wais laporannya. Ini maksudnya Pak Wais adalah dari titik perbaikan jalan di Sedu Trengguli ya Kawan Rasika di kawasan Pantura Demak, tapi situasinya masih baik dan ramai lancar saja. Pak Edi Cahyono.
5: Selamat pagi Bung Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Mau menginformasikan perjalanan saya dari Pasar Bandungan menuju ke Krapyak lewat Nes. Perjalanan ramai lancar, tidak ada kendala sama sekali. Cuaca temaram. Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Cahyono. Oh, Pak Maulana sudah benar infonya.
6: Maaf Mas, tadi saya Pak Maulana ini saya menginfokan.
0: Oh, enggak apa-apa, santai aja. Monggo.
6: Bisnya di kilometer 443 ini 441
0: enggak. Oke. Mantap, nggih, matur suwun Pak Maulana, santai aja nggak apa-apa, jadi biar tahu nanti ke depannya. Ini untuk update, jadi kita tuh dapat informasi dua laporan ya, di tol. Yang pertama tadi sejak jam 6, Kawan Rasika yaitu di tol Semarang ABC, di Tanjakan Tembalang, itu ada kendala di sana. sehingga proses evakuasi masih terus dilakukan. Nah, yang kedua itu di Tol Semarang Solo ada laka bus. Infonya busnya selip karena ada kondisi jalan yang licin di situ. Nah, saat ini busnya sedang diderek. Tapi kalau yang di Tol Semarang Solo kilometer 441B Bawen arah menuju Semarang itu kondisinya masih ramai lancar saja, tidak sampai ada antrian seperti di tanjakan Tol Tembalang. Matur suwun ya, Pak Maulana, Pak Didik, Salatiga.
7: Pagi Mas Yuda, melaporkan Mas, saya perjalanan dari Salatiga ke Ungaran. Saya kali ini lewat jalur konven Mas, karena kelihatannya kok lancar tadi mendengarkan Rasika. Perjalanan saya sudah sampai Apak Inti, tadi cukup lancar, tanjakan Tuntang juga lancar, tanjakan Asitol Bawen lancar, ya. Tanjakan Dusun Cemilir juga lancar, tidak ada kendaraan berat yang mogok. Demikian Mas Yud untuk laporannya. Semoga hari ini lancar semua. Oh iya, sepanjang perjalanan ini masih diselimuti mendung nih, dari Salatiga sampai dengan Apak nih. Ya, walaupun lengang jalannya, tapi tetap hati-hati dan fokus.
0: Oke.
7: Demikian informasinya, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Didik dari Salatiga. Tadi Pak Edi Cahyono juga dari Ungaran menuju arah ke kawasan industri Candi ya. Lewat kawasan Gunung Pati, lalu lintasnya lancar. Berarti dari jalur selatan ya, Salatiga, Bawen, Ungaran menuju arah kota Semarang, lalu lintasnya masih belum ada kendala atau hambatan berarti. Nah, aku sudah tahu tadi Grajen itu apa. Sekam, astaga, ya kan? Sekam tadi yang aku tanyakan Grajen itu ya, kawan Rasika. Matur suwun ya. Jadi tadi itu kan kita dapat laporan bus tuh, informasinya selip, kawan Rasika, terus menabrak median jalan kan di kilometer 441B Tol Semarang Solo Bawen. Itu titik jalan yang diduga ada tumpahan solarnya itu tadi sudah ditutup, bukan ditutup ya, ditutupi. Kok ditutup terus sih? Ditabur. Sudah ditaburi sekam gitu kawan Rasika. Di titik jalan yang diduga licin itu tadi di sekitar kilometer 441B Bawen Tol Semarang Solo. Pak Mufid.
8: Bang Yuda, jam 7.11 ini sudah masuk ke kawasan Simpang 5. Dari perjalanan ke Rumah Sakit Karyadi tadi melalui flyover Banipo, Pasar Meranggen, Pertigaan Ujang Gading, kemudian Petulungan, Gayam Sari, dan masuk kota Semarang, overall lalin sangat lancar sekali, baik yang mengarah ke barat maupun yang mengarah ke timur. Ini pagi ini cuaca, ini matahari sudah kelihatan sinarnya, semoga hari ini tidak turun hujan ya, yang teman-teman kawan-kawan yang berwisata biar bisa menikmati. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Oke, matur suwun.
8: Serbu kayu Bang Yuda.
0: Sekam betul tadi informasinya aku dapatkan. Wah, tapi kok Pak Mufid, sayangnya hari ini perakirannya akan hujan ya, siang sampai malam nanti merata hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pak Bagiono,
9: traffic light ngeserap patung Pangeran Diponegoro, banyak bis-bis lumayan rodit.
0: Tuh kan bener toh. Aku tadi lihat di kamera CCTV di Gombel ya podo di Bukit Sari. Ih, ada bisa. Iki pasti do menghindari tanjakan Tembalang iki mesti ya. Kemudian ada Pak, oh ini ya Pak Arsyad nih, Pak Arsyad Pratama juga ngasih info di Jalan Setiabudi, Kota Semarang, kawan Rasika. Ini kalau Pak Arsyad bilangnya itu dari Gombel arah menuju ke atas. Hah? Arah ke atas? Oh, arah ke Ungaran, berarti arah Banyumanik toh. Ih, isinya truk dan bis. Truk-truk pada nanjak di Gombel. Kemudian masuk Jalan Setiabudi, kawan Rasika. Lalu menuju arah selatan. Nah, pertanyaan Anda semua nih yang mungkin saat ini pada melintas di Jalan Setia Budi, kawasan Gombel dan sekitarnya kok rame banget tuh. Opo to ki ono opo to? Nah itu bisa jadi karena dampak di tanjakan tol Tembalang masih ada informasi truk ya Kang Warasika. Informasi truk kontainer ya Kang Warasika yang terkendala di situ, posisinya miring di lajur sebelah kiri dan juga lajur tengah. Begitu. Jadi makanya mungkin Anda yang pada bertanya, kok rame banget toh ki Jalan Setia Budi, Gombel dan sekitarnya, karena banyak kendaraan yang pada menghindari tanjakan tol Tembalang indikasinya. Gitu, makanya rame banget di Gombel, Jalan Setia Budi, bahkan sampai bus-bus dan juga truk-truk nih laporannya Kang Warasika banyak yang melintas di sana. Nanti kita update lagi perjalanan di Kelana Kota Kang Warasika ya. Sementara informasinya dua lokasi tersebut, nanti kita pantau perkembangannya bagaimana. Tapi kalau yang di kilometer 441 Bebawen tol Semarang Solo lancar ya. Busnya sudah diderek Kang Warasika. Tinggal yang di tol Semarang ABC di tanjakan Tembalang.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rásica FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rásica Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Dari Pati, tadi kita dapat informasi itu jam 6.40 Kawah Rasika atas laporan adanya truk muat batu bata putih yang terguling Kawah Rasika di sana, dan baru kita dapat informasi perkembangan lanjutannya dari Pak Asep jam 7.30. Tepatnya di daerah Ngantru, tapi kondisinya masih lancar ya. Untuk update-nya di sekitar Jalan Lingkar Pati yang ada laporan truk terguling menutup jalur arah menuju ke timurnya. Itu. Dari truk yang ada di Lingkar Pati, kita geser lagi karena ada truk yang juga lagi bikin geger, yaitu di Tanjakan Tembalang, Kawah Rasika. Semakin banyak dan semakin ramai, ramai kendaraan dan ramai laporannya. Dan ramai juga gombelnya, karena gombelnya istilahnya jadi tumpuan kendaraan-kendaraan ya kan, yang tadi pada melintas di menghindari tanjakan tol Tembalang di kilometer 430. Yang di tanjakan Tembalangnya sedang ada kendala truk trailer trouble. Tuh posisinya seperti apa? Tuh di WhatsApp story-nya Rasika udah diunggah tuh dari tadi jam 7.30 untuk tahu posisinya bagaimana. Sehingga menimbulkan ketersendatan. Ini ada Pak Murditomo. Pak Murditomo Satihadi, ini posisi di tanjakan Tembalang kilometer 430 tol Semarang ABC. Waktu antriannya butuh 30 menit.
2: Selamat pagi Rasika. Nah, ini posisinya truk 430 ABC lagi diamankan, belum ada ini ya, kelihatannya upaya untuk evakuasi akan di kiri jalan separuh. Jadi untuk rekan-rekan teman-teman Rasika yang sudah terlanjur masuk, tolong ambil posisi kanan aja biar aman.
1: Aman dari? Ya kan memang lajur yang terbuka cuma di lajur sebelah kanan Pak Murditomo, ya pasti auto lewat lajur sebelah kanan. Tapi thank you nih informasinya, katanya 30 menit ya. Tadi dari jam 6.30 sampai jam 7, 10-15 menit. Sekarang jam 7.30 ke atas sudah geser lagi waktunya, butuh 30 menit. Pak Teguh, tersendat imbas truk yang trouble di tanjakan tol Tembalang, tol Semarang ABC, ekornya sudah sampai simpang susun Jangli. Betul Pak Teguh, sejak tadi kepadatannya mencapai sekitar, tapi kalau ini gak sudah 30 menit ya punjol lah ya. Tadi waktu 10-15 menitan sih iya ya, mungkin dari simpang susun Jangli, tapi gak katanya Pak Murditomo Satihadi sudah 30 menit ya, koyone feelingku sudah mundur sih. Ya kan? Wong 30 menit tok, udah sampai mana Pak Murditomo tadi antre 30 menit jenengan tuh titiknya dari mana nggih? Nyuwun sewu. Apakah dari Tembalang? Apakah dari sekitar Graha Candi Golf? Atau sekitar tikungan pertama atau sekitar atas jembatan simpang susun Jangli Pak Murditomo? Nah, imbas itu Kawah Rasika. Wih, lihat deh. Saat ini situasi di gombelnya padat banget, guys. Serius. Di gombelnya. Jadi istilahnya aku mau mengarahkan Anda ke gombel atau ke tetap antri di sana, sama saja, levelnya sudah setara. Jadi aku mempersilahkan kalau Anda mau tetap antri di tol Semarang ABC di tanjakan Tembalang, silahkan. Anda mau memilih gombel juga silahkan. Karena kedua-duanya levelnya sama nih Kawah Rasika, kalau saat ini bisa aku sampaikan. Pak Afan Gafar,
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda menginfokan pagi ini pukul 6.25 ya, di simpang Pasar Mijen. Situasi pagi ini dipadati oleh para pekerja, 6 hari kerja ya Mas Yuda. Untuk cuaca pagi ini cerah berawan Mas Yuda. Mawan Mas Yuda, sehat selalu Mas Yuda. Terima kasih, matur suwun.
1: Jalan RM Hadi Subedo Mijen, Kota Semarang di hari Sabtu yang ternyata tetap ramai. Pak Didi Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Mas Yuda, perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya Mas Yuda. Pagi ini via Gunung Pati saja. Lalu lintas sampai dengan di Jalan Patimura terpantau lancar di kedua arahnya ya. Untuk cuaca matahari sudah mulai bersinar. Untuk Mas Yuda, wah, kemarin sore ngalian ngeri Mas Yuda. Di kampung itu sudah dikepung banjir rumahku Mas Yuda.
1: Oh ya?
4: Jadi aku berangkat malam itu nunggu aliran airnya mulai surut baru berangkat kerja.
1: Lalu sekarang masih pagi ini.
4: Semarang darurat banjir Mas Yuda, sedalam hujan sebentar saja sudah banjir. Itu wali kota mungkin bisa segera membenahi. Ya tidak usah pakai 25 juta per tahun per RT lah.
1: Yang mending gue banjir gitu.
4: Bangun Semarang saja biar nggak banjir ngisin-ngisin ibu kota provinsi. Gitu ya Mas Yuda, tetap okay. Semangat.

0: ngalian daerah, istilahnya daerah perbukitan itu saat ini tergenang. Oke. Dan sementara itu perakiraan cuaca dari BMKG hari ini di wilayah kota Semarang dan sekitarnya masih ada perakiraan hujan loh kawan. Intensitasnya ringan hingga sedang nanti siang sampai awal malam hari di wilayah kota Semarang dan sekitarnya.
1: Saat ini sudah surut mas.
0: Oke.
1: Jadi jam 2 dini hari itu sudah surut. Perumahan belakang saya yang mas sudah.
0: Air, kalau merasakan terutama di wilayah Semarang sisi barat, tadi laporannya Pak Didik Sigit Setiawan seperti di area Ngalian, Mangkang, dan sekitarnya di perumahan-perumahannya. Masih adakah yang tergenang air dan perlu bantuan? Bisa kabar-kabar dan kasih info, biar langsung kita summon ke kawan-kawan di wilayah kota Semarang. Pak Zuhri Al-Bukhari.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Ini terpantau dari Ungaran, ya, turun Kodam. Terus ini Banyumanik, alhamdulillah lancar ya. Hari Sabtu, alhamdulillah rada sepi. Kemudian ini mau masuk tol Serondol nanti ke arah Kendal, mas. Semoga tidak ada kendala ya, mas. Mas Yuda, sedikit informasi, mas Yuda.
0: Ya, monggo.
2: Terkait palang pintu yang dijerakah sama BSB, ya, Gedung Pani. Itu sekarang banyak truk besar. Ya, terutama kalau yang besar itu lewatnya Gunung Padi mas, Gunung Padi dari Ungaran ya. Kalau yang kol diesel engkel tapi tinggi itu banyak yang lewat di Untung Suropati, tanjakan Gunung Ilir, TPA Jatibarang, baru masuk BSB seperti itu mas. Jadi kalau mau dibatasi ya memang bukan hanya tinggi saja tapi tonase juga kan harus jelas ini. Kalau yang dibuat tinggi terus dibatasi itu ya kelihatannya besar, tapi kalau yang tonase ini besar tapi enggak tinggi itu juga berbahaya mas, kan seperti itu. Jadi kayaknya banyak yang melarikan diri dari daerah Jerakah dan Gedung Pane akhirnya lewat jalur lain mas. Yo, mereka yo, saya paham.
0: Satu masalah selesai, satu masalah tapi muncul ya Indonesia
2: solusi
0: itu.
2: Solusi itu bukan yang terbaik ya untuk memberikan palang pintu.
0: Ya.
2: Apakah harusnya dibuat landai? Apakah harus dibuat panjang? Apakah harus dibuatkan jalur lingkar selatan? Itu menjadi solusi mas, menurut saya. Nah kalau yang semacam itu sekarang dibuat palang bukan sebuah solusi, karena masih banyak jalur yang lain. Begitu Mas Yuda. Oh iya Mas Yuda, untuk terkait tetangga saya yang jadi korban kecelakaan bus ALS dengan truk tangki minyak ya, yang di mana kemarin sekitar Palembang itu ya. Itu yang meninggal 16 itu hari ini tadi tak info ke Panjenengan, nanti jam 2-an jenazah lewat pesawat kargo sudah sampai Ahmad Yani. Kemudian nanti putranya yang kemarin ngurus di Palembang datang nanti sekitar jam 4. Kemudian dimakamkan setelah maghrib di Jalan Sindoro ya mas ya. Seperti itu Mas Yuda, informasi terkini. Terima kasih, salam sehat, salam nyes. Mas Yuda, Kendal kota banyak yang banjir ini. Sungai meluap,
0: berasal
2: juga tadi banyak yang tersumbat sampah-sampah. Begitu kemprohnya. Begitu Mas Yuda. Tak kirim foto enggak?
0: Boleh kalau ada fotonya, biar nanti langsung tak kirim ke Pak Beni Karnadi. Bisa dikirim fotonya biar bisa langsung ditangani ya, walaupun aku yakin pasti sudah ada penanganan ya, tapi biar ada ekstra effort lagi ya, karena informasinya kok ada banyak sampah. Ini kalau katanya Pak Purwanto, tadi sore itu kawasan Bukit Semarang Baru ke bawah tuh hujan deres mas, tapi mijen cuma sebentar aja, nggak deres, makanya kok kaget ngalih.
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Polres Wonosobo menyiapkan pengamanan ekstra serta rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan wisatawan di kawasan dataran tinggi Dieng selama momentum libur panjang. Kapolres Wonosobo AKBP Muhammad Kasim Akbar menyatakan telah menerjunkan 115 personil gabungan untuk bersiaga di jalur utama dan titik rawan kemacetan. Pihaknya juga telah menyiapkan skema sistem satu arah atau one way di kawasan Telaga Warna, serta mengarahkan kendaraan luar kota ke jalur alternatif guna mengurangi kepadatan di pusat kota. Selain fokus pada arus wisata, polisi juga memperketat pengamanan di sejumlah gereja dengan melakukan sterilisasi oleh unit K9. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menghimbau masyarakat agar tetap tertib serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat baik yang menjalankan ibadah maupun yang menikmati momentum libur panjang. PT Transmarga Jateng mencatat peningkatan signifikan arus kendaraan di gerbang tol Ungaran dan Bawen dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan trafik hingga 10% pada tahun ini menegaskan ruas tol tersebut sebagai akses utama menuju kawasan wisata unggulan di Jawa Tengah. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prayudi menjelaskan bahwa gerbang tol Ungaran dan Bawen kini telah berkembang menjadi pintu masuk utama jalur wisata menuju Bandungan maupun Ambarawa. Pertumbuhan trafik yang konsisten ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisata, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor kuliner hingga UMKM. Menurut Prayudi, infrastruktur jalan tol terbukti mampu mendorong terbentuknya ekosistem wisata yang produktif di sekitar kawasan Kabupaten Semarang. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas operasional guna memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman dan efisien saat berwisata. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengoptimalkan ruang kendali transportasi berbasis digital guna menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas jemaah Indonesia selama musim haji. Kepala Seksi Transportasi Dakar Mekah, Mu'afifuddin Zuhri, menjelaskan bahwa teknologi GPS yang terintegrasi memungkinkan petugas memantau pergerakan ratusan bus secara real-time selama 24 jam penuh. Pemantauan digital ini menjadi kunci untuk mengantisipasi kendala di jalan raya, sekaligus memastikan armada tetap berada di jalur yang benar menuju kota suci. Data dari ruang kendali ini juga menjadi acuan utama bagi petugas hotel untuk menyiapkan penyambutan jemaah, mulai dari kesiapan kamar hingga distribusi konsumsi. Dengan sistem pelacakan yang presisi, PPIH berkomitmen memberikan pelayanan maksimal agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Kelana Kota Rasika.
1: Aku tidak bisa mengatakan enak yang mana, podo levelnya. Kalau enak yang mana ya enak lewat Gunung Pati kayak Kawah Rasika tadi, ada Pak Didik Sigit, ada Pak Farul yang kemudian langsung mau lewat BSB aja, kemudian bisa lewat Jalan Imam Suparto atau melewat Jalan Kedung Mundu ya kan, Kawah Rasika, menuju arah ke Semarang sisi timurnya. Kalau Anda sudah berada di pusat area Jalan Dr. Wahidin, Sultan Agung atau Jalan Cincinnamangaraja, nanti bisa masuk ke Jalan Jangli, Universitas Diponegoro aja kalau gitu. Tanjakan Tembalang sama Gombelnya lagi ada hambatan soalnya Kawah Rasika, bareng lagi.

0: Mas Tohar.
1: Baik, Bung Jamal, selamat pagi juga kawan Rasika, selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Teman-teman di seluruh pelosok tanah air, saat ini saya berada di perempatan Nintreng ya, di 732. Lalu lintas terpantau lancar. Sekaligus kita sampaikan bahwa pembangunan meskipun kategorinya cepat ya, dengan tidak mengurangi rasa bangga dan rasa hormat, termasuk cepat pembangunannya, namun belum selesai sehingga terjadi penyendatan apabila jalur dari selatan atau mau masuk harus ditahan dulu karena dari utara sedang dimasukkan. Nah ini seperti ini, ada satu truk lain nanti berjejer karena itu hanya muat 3 mobil ya. Setelah itu nanti di sisi sini lain nanti merapat. Alangkah lebih okenya kalau yang apa yang mau ke Dempet itu langsung merapat ke kiri sini, sehingga yang mau ke Purwodadi bisa lewat tengah dan yang dari Purwodadi atau dari timur bisa agak ke sana, jadi bisa 3 lajur. Bagi pengendara yang sudah hafal, dia langsung menyalip gitu ya, kalau ini antrian ke utara dia langsung nyalip dan komunikasi batin antar supir terjalin gitu. Tapi kalau yang luar kota kurang paham, jadi dia akhirnya meskipun ke Purwodadi tidak nyalip, menunggu juga begitu. Jadi sehingga kadang terjadi kemacetan yang cukup panjang. Demikian Mas Yuda serta kawan Rasika dari pertigaan Nintreng Astor mengabarkan di 732. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Astor, laporannya dari kawasan Nintreng. Gubuk ya kawan Rasika untuk arus lalu lintasnya masih baik situasi pagi hari ini. Bu Olivia Fahrunisa mau ke Jogja, exit tol Jatinggalih macet juga. Imbas laka tembalang, nanti Jatinggalih ke atas macet mboten. Lah, ini lagi dibahas Bu Olivia dari tadi. Ada laka tuh di sekitar Tabanas, mobil ya sama macet juga. Informasinya sudah tersendat sampai Jalan Tengku Umar depan Bank BRI itu, Bu Olivia. Kemudian ini ada Pak Hari, tumben Pak Hari meh ning Mbahrowo. Giliran mau ke Ambarawa ono we tantangannya ya Pak Hari. Ke Pati aja lah wes. Biasanya Pak Hari ke Pati kok giliran meh ning Mbahrowo kok ya ono tantangan wae. Ya wes masuk sigar bencah aja. Sementara sampai detik ini aku berbicara, aku masih menyarankan lewat situ ya. Karena di tanjakan tol Tembalangnya masih belum ada notam bisa melintas dengan baik, tanjakan Gombelnya juga sama. Jadi ya wis mending, apalagi posisinya dari Citarum, wis langsung sigar bencah aja. Dari Citarum, Jalan Brigjen Sudiarto, Fatmawati, Jalan Imam Suparto, wis Tembalang. Nanti ke Ambarawanya masuk tol lewat Banyumanik. Lewat gerbang tol Banyumanik. Pak Murditomo, Satyahadi. Nah ini tadi Pak Murditomo tuh yang ngasih info antre 30 menit di tanjakan tol Tembalang. Tadi itu saya antre 30 menit itu sekitar 1,5 kilometer. Mulai dari kilometer 429 full isinya kontainer, bus, dan pas tanjakan Tembalangnya super gremet sekali situasi lalu lintasnya. Baiklah Pak Murditomo. Anda kalau mau menghindari tanjakan tol Tembalang, kalau Anda mau menghindari tersebut lewat Gombel ya sama saja ya. Wong di tanjakan Gombel ada sesuatu juga, ada mobil terkendala tadi, informasinya laka tabrakan di tanjakan Gombel. Nah saat ini kalau laporannya kawan-kawan Rasika yang terbaru jam 8-an itu tinggal satu mobilnya ya, koyone Innovani udah gak ada deh, cuma tinggal satu City Car. City Car itu apa sih? Jazz Brio, itu City Car Brio itu. Oh, Pak Udin Cenut.
2: Mas Yuda, Mas Yuda, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Udi.
2: Selamat pagi.
0: Ini Demak Kudus lancar ya, please.
2: Mas Yuda, ini aku mau ke Semarang, ke Ungaran. Mas Yuda, ini udah sampai di tol, ternyata di Tembalang ada kemacetan. Ini ada apa ya Mas Yuda?
0: Dari
2: ya?
0: Tadi jam 6 loh padahal.
2: Apakah ada evakuasi truk yang tadi pagi ya? Agak panjang ini Mas macetnya.
0: Nah betul, sudah langsung terjawab ya Pak Udin, karena ada insiden truk yang tidak kuat menanjak itu di tanjakan Tembalang. Nah ini aku dapat info dari Pak Deka. Imbas macet di Gombel, tersendatnya sampai eksit tol Jatinggalih ya. Mana sih, kayak apa sih Pak Deka info nih? Mobilnya kayak apa tuh Pak? Oh Pak Deka lurus ke Krapyak iki mesti. Nah iya makanya aku juga tadi sempat amazed. Iki asih tau setinggalnya ngopo iki. Kok sampai seperti ini? Aku melihatnya cuma lewat kamera. Nah ini langsung pantauan langsungnya Pak Deka. Buset, eksit tol Jatinggalah guys, del. Kalau dari videonya Pak Deka, guys, jadi tuh Anda kalau Mas sudah di tol Semarang ABC, wes antre di tanjakan Tembalang aja, ra usah ke Gombel. Di tanjakan Gombel juga soalnya masih ada sesuatu di situ daripada ikut apa desel-deselan di eksit tol Jatinggalah sampai dengan Gombel nanti benar-benar merambat belum nanti sampai di kawasan lampu traffic light ngeserap juga aku lihat di kamera CCTV kok masih ruapet sekali wes antre di tanjakan Tembalang aja. Antre di tanjakan Tembalang aja kalau Anda saat ini sudah ada di dalam tol Semarang ABC. Soalnya padat banget di tanjakan Tembalang itu ada laka tadi mobil, kemudian di tanjakan tol Tembalangnya, tanjakan Gombelnya ada laka mobil di sekitar Taman Tabanas, kemudian di tanjakan tol Tembalangnya ada truk terkendala. Nah, aku penasaran nih, ada Profesor Iwan Setiawan, apakah ada di tanjakan Tembalang atau di Gombel atau di mana? Coba aku buka informasinya. Selamat pagi Pak Iwan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, mengabarkan ini saya hari ini perjalanan mau ke Salatiga. Untung tadi dengar Rasika, jadi tahu kondisi di tanjakan Tembalang dan di Gombel. Jadi saya tadi lewat Jangli,
0: tembus
3: ke Undip,
0: lancar terus.
3: Kecuali sedikit melambat di U-turn yang dekat pom bensin Undip itu, karena banyak yang mengambil jalur ini juga, tapi sejauh ini lancar. Cuaca cerah berawan. Terima kasih.
0: Terima kasih, Profesor Iwan Setiawan. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Nah itu kawan, ada info nih. Sudah ada kawan kita yang langsung menghindari jalur tersebut dengan lewat jalan Jangli, Fakultas Psikologi, Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, untuk menghindari Gombel dan tanjakan tol Tembalang. Ayo, siapa yang mau ikut? Ada informasi nih pantauan langsungnya dari Profesor Iwan Setiawan menuju arah ke Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Setelah tadi ada info di tanjakan Gombel ada sesuatu, di tanjakan tol Tembalang ada sesuatu, kondisinya langsung mengambil opsi jalur yang lain. Kecuali kalau Anda saat ini sudah ada di dalam tol ya. Kalau Anda sudah ada di dalam tol Semarang ABC tol, ya wis ikut antre di tanjakan Tembalang aja. Kecuali kalau Anda dari Krapyak. Kalau Anda dari Krapyak keluar Jatinggalah masuk Jangli, mantep itu. Kalau Anda dari Gayam Sari Muktiharjo ya assalamualaikum. Ya mending ikut antre di tanjakan tol Tembalang aja. Daripada ikut tedel di eksit tol Jatinggalah. Ini guys, nonton lagi deh. Aku dapat video dari Pak Deka nih, nonton ya. Rasika bisa ditonton by the way. Jadi informasi jalan-jalan rayanya itu juga bisa Anda saksikan di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih. Kalau Anda mau tahu eksit tol Jatinggalah nih kondisinya nih. Bener-bener isinya truk bis, ramai sekali pada keluar di eksit tol Jatinggalah, terutama yang jalur B. Yang dari Gombel, yang dari Gayam Sari, yang dari Muktiharjo, eksit tol Jatinggalah ya, benar-benar kendaraannya dari wah, bahkan kendaraan yang mau lurus ke arah Krapyaknya pun juga lajur kirinya ada yang sedikit terhambat karena antrian kendaraan yang pada mau keluar ke Jatinggalah loh guys. Karena di tanjakan Gombelnya ada laka mobil. Semangat ya kawan Rasika semua. Aku juga tetap semangat kok, walaupun aku hanya memantau dari studio. menyala. Pak David, aku lagi kecantol iki, kecantol di tol. Ya wes pak, kalau Anda sudah masuk tol Semarang ABC, antri ning tanjakan Tembalang, wai. Daripada ikut nyesel, ikut dusel-dusel di Jatinggalah sama Gombel, kawan Rasika. Oh, Pak Iwan Setiawan itu ternyata mau ke SMA Negeri 1 Salatiga. Tak kira mau ke UKSW. Ya cedak sih lokasinya. Pak Iwan Setiawan, hari Sabtu-Sabtu ini saya ke Salatiga, soalnya ada agenda reuni SMA Negeri 1 Salatiga. Ini reuni akbar atau reuni tahun berapa Pak Iwan? Salam untuk kawan-kawan di sana. Aku yakin pasti ada kawan Rasiga juga yang saat ini ada di SMA Negeri 1 Salatiga. Siapa yang mau reuni? Ada ketemu sama kawan Rasiga juga loh guys.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Aan Fian.
5: Ada yang dikatakan penggalan, atau di hotel, atau di mana? Coba aku buka informasi. Selamat pagi Pak Iwan.
0: Wah. Ini Pak Aan Fian ngasih informasi di... di area tol Semarang ABC ya, sekali lagi. Nah, posisinya Pak Aan itu masuk dari gerbang tol Jatingaleh yang arah Mlebu. Di jalur A, di gerbang tol Jatingaleh yang jalur A, kawan Rasika. Maju sidik, langsung antre. Berarti kepadatannya sudah melungker ya, sampai dengan simpang susun Jangli. Luar biasa banget nih ada imbas, apa kawan? Imbas truk kontainernya di tanjakan tol Tembalang. Pak Tio aja ya, sementara berarti aku bertumpu ke tiga titik ya. Tiga ruas maksudnya. Satu, di Jalan Fatmawati, Jalan Imam Suparto, Sigar Bencah. Dua, Jalan Jangli, Universitas Diponegoro. Tiga, Jalan Profesor Hamka, Ngalian, BSB, Gunung Pati. Wis, itu kan sudah mengcover dari wilayah kota Semarang di berbagai penjuru nih. Untuk menuju arah atas kan istilahnya. Nah, itu ada tiga opsi itu yang bisa Anda gunakan. Pak Tio Aji.
6: Pagi Rasika Mas Yuda, ini tadi saya sudah hampir kejebak Mas, cuman alhamdulillah masih bisa belok ke arah Arhanud lewat Jangli, lewat Jangli Simponi terus bablas ke arah Undip. Nah ini mungkin nanti situ juga akan ramai karena ini dua jalur tol macet, kemudian Gombel ada kecelakaan juga sudah macetnya parah. Ini saya sudah sampai di Bulusan Tembalang.
0: Nah. Tuh guys, Jangli Undip masih lancar tuh informasinya kawan. Pak Andreas Restu.
7: Selamat pagi Rasika. Laporkan perjalanan saya ini, saya mau ke arah Kendal. Ini mau puter masuk ke tol Jatingaleh arah barat. Tersendat di jalan Gombel. Kemungkinan ini pasti ada trouble salah satu pengendara,
0: laka malah
7: atau tahap apapun ini. Demikian laporannya.
0: Oh, bukan cuma trouble Pak Andreas, laka malahan tadi antara mobil itu di sekitar Taman Tabanas. Makanya sampai terjadi ketersendatan sampai dengan jalan Tengku Umar, bahkan sampai dengan depan kantor wilayah Bank BRI Kaliwiru. Pak Fariza Yunata.
8: Selamat pagi Rasika, matur nuwun informasinya. Tadinya saya mau dari Karyati mau ke Ungaran lewat Gombel, akhirnya mendengarkan Rasika langsung lewat Gunung Pati saja.
0: Nah ini Gunung Pati
8: matur
0: juga ya.
8: Matur suwun, derek Rasika, semangat hari Sabtu legi. Sabtu legi kanggo.
0: Apa?
8: Nganu ding pekerja sing gajiane mingguan. Tapi Sabtune Sabtu.
0: Bon. Dan terus nek gajiannya bensasi Sabtunya Sabtu apa Pak Fariza? Pahit apa asem? enggak lah. Aku yakin kawan-kawan Rasika yang lagi pada antre baik itu di Gombel atau di tol tetap dalam kondisi yang penuh energi dan semangat tok kawan Rasika. Aku yakin enggak pada ini tau perengut-perengut tok penumpang-penumpang Anda saat ini. Wono ya Pak Fariza. Pak Imam Secang, selamat pagi Mas. Di jembatan Lemah Ireng kilometer 441 arah Ungaran sedang ada pembersihan tumpahan oli atau solar ya, tapi jalannya tidak ada kepadatan. Nah ini tadi nih yang ada informasi bus ini Pak Imam, tadi di situ sempat ada bus yang selip loh gara-gara ada jalan yang licin itu. Nah saat ini perkembangannya busnya sudah tidak ada, tinggal pembersihan area badan jalannya yang diduga licin itu tadi. Pakai serbuk kayu gitu. Informasinya dari Pak Imam Secang di

0: Toko emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan.
1: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
5: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
2: nah iki baru mantap Bu
3: gaspol mane Pak.
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
10: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.
11: Yang di Kendal, yang di Pekalongan mohon maaf ya. Yang di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Mohon maaf sekali saat ini jalur Anda lancar. Anda lancar, Pekalongan lancar. Ya beginilah pesona sebuah daerah yang luasnya hanya sekitar 57 km persegi tapi jumlah mobilnya ada 265.000. Ngene kilah kondisinya kawan Rasika kalau ada. Ada sesuatu ya kawan Rasika, apalagi kok yo pas berbarengan seperti ini. Sebeginilah pesona PAD 2,3 triliun dan juga pesona daerah dengan jumlah mobil pribadi 265 ribu itu tahun 2025 loh by the way. 2025 bulan Januari, enggak tahu kalau sekarang wis 270 atau 280. Ya, dengan kota Semarang yang 373 km persegi luasnya ini tapi punya 265 ribu mobil pribadi. Ya seperti inilah pesonanya ya, apalagi di titik yang berdekatan kok ada hambatan semua, yaitu di Tanjakan Tembalang dan Tanjakan Gombel. Tadi informasinya sudah pepak ya, aku mengarahkan Anda semuanya kemana itu tiga ruasnya mengcover ini loh, dari berbagai wilayah di kota Semarang loh. Kalau Anda Semarang Timur ya bisa lewat Jalan Fatmawati, Imam Suparto, Sigar Bencah. Kalau Anda sampai di pusat kota ya mungkin bisa lewat Jangli Undip, tuh banyak testimoni tadi. Kemudian bahkan ada yang dari Semarang sisi barat pada lewat Gunung Pati, Bukit Semarang Baru, baru menuju arah ke Semarang atas Ngawarasika. Coba ya, kalau aku hitung 265 ribu mobil pribadi dibagi luasnya kota Semarang 373 km persegi sama dengan berarti 265 ribu dibagi 373 serius, ini berarti per 1 km persegi di kota Semarang itu ada 700 mobil. Buset. Ayus makannya gak? Sekali ini ngunci tenanan. Oke, matur suwun. Kalau gitu, pesah, ojo lanjut ya. Meden-medeni kok malahan dikirane. Pak Hari Trans, selamat pagi. Aku tak geser ke jalur yang lain dulu ya. Aku tak juga memantau jalur-jalur yang lancar juga di mana aja. Untungnya SMG, DMK, KDS dan sebaliknya jalurnya baik dan rame lancar. Ki jalurnya Pak Hari Trans iki. Coba biar yang menanyakan jalur SMG, DMK, KDS dan sebaliknya. Pak Hari, yo, it's your time untuk tampil.
7: Pagi Pak Juda dan kawan Pak juga semua. Menginfokan Mas dan saya dari Pati ke arah Semarang. Untuk Lingkar Kudus kedua arah terpantau lancar Mas, kan nggak ada antrian sama sekali di perbaikan jalan Pengecoran tuh, lancar Mas, nggak usah perlu lewat kota.
11: Oke. Okay. Lingkar Kudus. Wih, lancar Lingkar Kudus. Wah seneng lah aku dapat kabarnya, guys. For the first time setelah 3 minggu. Lingkar Kudus jadi sorotan terus sejak akhir April kemarin, kok bendino macet terus di area perbaikan jalan di Lingkar Kudus. Ini kita baru dapat laporan kalau kondisinya baik guys, Lingkar Kudus katanya nggak perlu lewat jalur utama, jalur dalam kota Kudus. Infonya saat ini, kabar gembira bukan? Cuma kalau yang di jalan Lingkar Pati pun itu juga jalan Lingkar Pati itu ada truk terguling loh. Truknya muat batu bata putih. Tapi kondisinya ya masih lancar aja, meski lalu lintasnya kontraflow di kawasan Jalan Lingkar Pati, Kawarasika. Matur suwun infonya Pak Hari Trans ya, dari Lingkar Kudus dan sekaligus aku update di Jalan Lingkar Pati. Lingkar Kudus baik, Lingkar Pati juga meski ada laporan truk terguling juga kondisinya baik. Dari Lingkar Kudus dan Lingkar Pati, kita menuju ke Kendal. Nah ini dia nih, wayai Kendal nih. Kan tadi kita dapat info dari Pak Zuri Al-Bukhari kan, di kawasan Kendal itu kan informasinya beberapa titik saluran airnya debitnya cukup tinggi. Nah bagaimana kondisinya? Pak Zuri silakan. Ini di Kali Kendal ya, Kali Kendal itu yang menyusuri di tengah kota Kendal Kawarasika. Kondisi debit airnya cukup tinggi, bahkan ada beberapa jalan yang airnya sudah menutup jalannya ya. Oke, karena posisi Kali Kendalnya cedake sama Nasmoko Kendal, tempat kerjanya kawan kita, yaitu Pak Zuhri Al-Bukhari. Aku kok nggak ngelegi, woy, kalau semalam hujan nih. Aku semalam tuh jam 8, itu sudah
12: Kendal
11: tidur.
12: Kota meluap.
11: Oh iya. Oke, matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Lebat toh hujannya. Aku semalam tuh jam 8. Belum ada jam 8 malah. Kayaknya jam 7.50 apa jam 7 berapa tuh udah tidur. Isin aku ngomong kayak gini, kayak ya Allah cah lanang. Jam 6, jam 7, wis turu. Ya tapi ya memang kondisinya seperti itu, jadi makanya gak ngelegewo kalau sampai ada hujan atau bahkan ada sampai beberapa titik di kota Semarang yang bahkan sampai tergenang banjir kan tadi laporannya Pak Didik Sigit Setiawan. Gak sempat buka-buka media sosial, gak sempat buka-buka update juga gitu loh, karena jam ya jam 7.50 sudah tidur. Isin sih tapi aku ngomong kayak gini. Pak Didik, pedurungan selamat pagi.
13: Semangat pagi Mas Yuda. Mohon info jalur Semarang Kudus.
11: Nah itu barusan info dari Pak Hari sudah sangat pepak sekali ya informasinya. Semarang DMK KDS gak ada apa-apa, istilahnya dalam tanda petik gak ada kendala dan hambatan. Pak Aldi Michael, perjalanan dari Pekalongan tujuan Semarang sudah sampai Cepiring. Titik macet ada di Gringsing, khususnya arah ke timur dan di Cepiring, katanya nanti saya update lagi. Tapi Gringsing dan Cepiring antreannya masih oke tuh Pak Aldi. Koyone kok dari nada-nada tulisannya sih ada antrean, tapi antrean yang masih normal begitu atau butuh waktu lama? Pak Aldi, update-nya tadi yang di Gringsing sama yang di Cepiring. Kok ini ya masih antrian normal aja sih ya? Iya, oh ya antrian normal aja karena masih berlangsung peningkatan mutu jalan. Sip lah kalau begitu. Thank you Pak Aldi Michael, Pak Aldi Michael, Pak Hari Trans, Pak Zuhri, thank you so much ya. Dari titik-titik lancar di Semarang, DMK KDS dua arah, Pak Zuhri dari Kendal. Kemudian Pak Aldi Michael melengkapi dari Pekalongan kawan, update di kawasan Gringsing dan juga Cepiring Kendalnya.
14: Dengan 8,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Salatiga tengah menyiapkan penerapan parkir berbayar di seluruh puskesmas sebagai bagian dari penataan layanan non-kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Prasid Al-Hakim, mengatakan saat ini pihaknya sedang mematangkan mekanisme serta sarana pendukung di lapangan dan memastikan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum aturan resmi diberlakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga, Guntur Junanto, membenarkan bahwa pihaknya telah dilibatkan dalam pembahasan teknis dan kajian penataan parkir tersebut. Langkah ini diambil guna menciptakan pengelolaan yang lebih transparan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang selama ini diduga masih dikelola oleh pihak luar. Penerapan parkir resmi ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban serta menjamin keamanan kendaraan pengunjung di lingkungan fasilitas kesehatan. Pemkot Salatiga masih terus melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan besaran tarif dan jadwal pelaksanaan resmi di seluruh titik layanan. Aktivitas peternakan kambing dan domba di lereng Gunung Merbabu Kabupaten Semarang mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Puskesmas Kecamatan Getasan Hermanto mengingatkan masyarakat untuk teliti dalam memilih hewan kurban agar terhindar dari ternak yang sakit. Menurutnya, ciri utama hewan sehat dapat dilihat dari gerak-geriknya yang lincah, mata normal, serta tidak adanya luka pada bagian mulut maupun tanda diare pada bagian ekor. Selain fisik, Hermanto juga menegaskan pentingnya waspada terhadap penyakit mulut dan kuku karena virus itu sangat mudah menyebar melalui tempat pakan maupun air liur ternak. Edukasi dan pendampingan rutin dari tenaga kesehatan hewan diharapkan mampu membantu peternak menyediakan hewan kurban berkualitas. Dengan kondisi ternak yang prima, masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban dengan tenang dan memenuhi syarat kesehatan. Berikut kabar haji. Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tegas terkait polemik pelaksanaan dam bagi jemaah haji Indonesia. MUI menolak kebijakan Kementerian Haji dan Umroh yang membuka opsi pembayaran dan penyembelian hewan dam di tanah air. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Abdurrahman Dahlan menegaskan bahwa penyembelian hewan dam untuk haji tamatu dan kiran wajib dilakukan di tanah suci sesuai ketentuan syariat. Pihaknya menilai pemindahan lokasi ke Indonesia tidak sah karena ibadah haji merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dari aturan pokoknya. Atas kondisi ini, MUI telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Haji dan Umrah untuk memperbaiki aturan terkait pembayaran dam. Masyarakat diimbau tetap menunaikan kewajiban dam di Tanah Suci melalui lembaga resmi guna menjamin keabsahan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Udah mulai
2: satuan ya.
8: Newton bawah flyover.
2: Oke.
8: Ya tinggal ini udah macet ini, Mas. Tadi dan juga yang di tol sudah hampir menyentuh exit tol
2: Jatinggal.
8: Siap. Begitu informasinya, matur suwun.
2: Makasih. Pak Eko Chandra, Pak Isnan.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Huda dan Kang Rasika. Info jalur Mijen Gunung Pati masuk tol Ungaran menuju ke arah Salatiga lancar. Tadi di Gunung Pati aja agak ramai kendaraan ya. Terima kasih.
2: Siap, makasih Pak Wisnu.
10: Jam 8.57 pantauan gombel dari atas mau ke bawah. Kita lihat kayak gimana.
2: Oke. Ini situasinya 857 ya. Kalau sekarang ini sudah mulai tambah panjang antreannya. Yang mau naik ke Gombel, hampir di U-turn Kesatrian, yang mau naik ke Gombel ya. Dokter Mila, untuk jalur bandara mau ke Ungaran, yang lancar lewat manakah? Pastinya kalau dari jalur jalan tol berarti agak-agak masalah tuh nanti kalau melintasi di lingkar Jangli kan. Berarti, nah itu dia. Kalau lewat si Gombel agak-agak di situ merambatnya ya, kena di situ. Tapi masih mending di Gombel tuh dibanding yang di jalan tol. Belum tentu sih. Kalau tadi yang bilang lewat tol tuh 40 menitan. Kalau lewat Gombel berapa ya untuk bisa lintasi antrean di situ. Mungkin bisa dibagikan kabar. Tapi itu situasinya, Ibu Dr. Mela. Pak Erik Gustia. Apa nih? Situasi Lalin Gombel. Oke. Mau ke Terminal Sukun dan Manyaran aman lewat mana? Mau ke Terminal Sukun dari Manyaran. Dari Manyaran mau naik ke Sukun. Nah itu. Situasinya adalah kena antre di Gombel, tanjakan Gombel baru. Dan ada antrean di kawasan tol dalam kota. Itu satu situasinya. Ada advice gitu, menghindari dua hambatan itu kalau mau ke Semarang bagian atas lewat mana ya? Nanti silakan dibagikan masukan-masukannya atau advice-advice untuk melintasi jalur yang lebih lancar.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Toko Emas Super. Datang sekarang juga.

0: harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pedagang dan agen tiket di Terminal Bawen, Kabupaten Semarang melakukan aksi tutup kios serentak bagi bentuk protes atas penutupan akses pintu utama oleh pihak pengelola. Koordinator Perkumpulan Pekerja Terminal Bawen, Titi Jumiati, menyatakan bahwa penutupan akses sejak Senin lalu membuat kondisi terminal semakin sepi dan menurunkan pendapatan pedagang secara drastis. Warga terminal menyesalkan kurangnya sosialisasi karena kebijakan itu membuat bus lebih memilih menaik turunkan penumpang di pinggir jalan yang juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta rawan kecelakaan. Menanggapi aksi tersebut, Kepala Terminal Tipe A Bawen Imron menjelaskan bahwa penutupan akses tersebut hanya bersifat uji coba selama satu minggu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kajian keselamatan terkait rencana pembangunan gedung baru oleh pemerintah pusat. Pihak pengelola terminal memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak penutupan tersebut sebelum akses kembali dibuka pada Senin mendatang. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah masih menerima puluhan aduan terkait dugaan pungutan liar di jenjang pendidikan SD dan SMP di berbagai daerah. Laporan yang masuk didominasi oleh praktek paksaan pembelian seragam, lembar kerja siswa, hingga buku paket yang berkedok sumbangan. Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengungkapkan bahwa meskipun pihak sekolah menggunakan istilah sumbangan, namun pada prakteknya penarikan dana tersebut bersifat mengikat dan ditentukan nominalnya. Farida menegaskan bahwa tindakan itu menyalahi aturan karena sumbangan seharusnya tidak boleh mematok besaran biaya maupun jangka waktu pembayaran. Menyongsong penerimaan murid baru, Ombudsman akan memperluas pengawasan di 35 kabupaten kota guna mencegah praktek jual-beli seragam dan fenomena jalur titipan. Pihaknya juga akan mewajibkan seluruh panitia dan kepala daerah untuk menandatangani fakta integritas demi menjamin proses penerimaan siswa yang transparan. Masyarakat juga diimbau untuk berani melaporkan segala bentuk penyimpangan agar kualitas layanan dan pendidikan di Jawa Tengah semakin membaik. Berikut kabar haji. Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Yusron Ambari menginformasi 19 warga negara Indonesia diamankan aparat keamanan Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Belasan WNI itu ditangkap atas dugaan pelanggaran promosi haji ilegal, penjualan dam tanpa izin, hingga tindakan merekam perempuan lokal tanpa izin. Menurut Yusron, 15 Mei ini 15 orang masih menjalani pemeriksaan di wilayah Khararah dan 4 lainnya di Al-Mansur. 2 orang telah mendapat pembebasan bersyarat, termasuk seorang jamaah yang tersandung kasus pengambilan video di Masjid Nabawi yang tetap diizinkan melanjutkan ibadah haji sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pihak KJRI terus memantau perkembangan kasus itu guna memastikan para tertuduh mendapatkan hak-haknya. Yusron menghimbau seluruh pihak untuk menghormati aturan hukum di Arab Saudi, terutama terkait privasi warga lokal dan ketentuan ibadah, agar tidak terjerat permasalahan pidana selama di tanah suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan.

0: flow right here.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas.
4: Toko Emas

0: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 36 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk disalurkan ke seluruh kabupaten kota pada Idul Adha. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menjelaskan bahwa setiap daerah akan menerima satu ekor sapi dengan penyerahan simbolis oleh Presiden yang rencananya dipusatkan di Kabupaten Grobogan. Frans memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Tengah saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, tingginya populasi ternak membuat Jawa Tengah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan mendukung distribusi ke luar daerah. Pihaknya juga terus memantau kesehatan hewan di lapangan dan hingga kini belum ditemukan adanya lonjakan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain menyiapkan puluhan sapi bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan stok hewan kurban secara umum sangat melimpah. Dengan populasi ternak mencapai 982 ribu ekor lebih, Jawa Tengah siap menjadi penyangga kebutuhan kurban nasional. Frans menyebut kebutuhan masyarakat Jawa Tengah tahun ini hanya sekitar 600 ribu ekor. Hal ini berarti terdapat surplus ternak yang sangat besar untuk didistribusikan ke luar daerah seperti di Jakarta maupun ke Jawa Barat. Frans juga mengungkapkan adanya tren peningkatan permintaan pada komoditas kambing karena dinilai lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan kesiapan stok yang surplus dan kondisi kesehatan ternak yang terjamin, Jawa Tengah optimis dapat memenuhi permintaan pasar sekaligus menjaga stabilitas harga hewan kurban. Berikut kabar haji. Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah terus mematangkan kesiapan layanan bagi jamaah Indonesia di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Maria Assegaf, menyatakan bahwa progres kesiapan tenda di Arafah saat ini sudah mencapai 90%. Selain akomodasi, pemerintah juga telah meninjau kesiapan transportasi bus masyair, serta menyiapkan skenario mitigasi kepadatan lalu lintas guna menjamin kelancaran pergerakan jamaah saat fase puncak haji. Mengingat suhu ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 40 derajat Celcius, pemerintah menghimbau jemaah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kondisi fisik. Jemaah diminta lebih mengutamakan istirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah wukuf dengan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: anaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Kabupaten Kudus punya banyak destinasi wisata viral yang cocok untuk wisata keluarga. Ungaran Kabupaten Semarang juga menyimpan banyak destinasi wisata yang belakangan ini makin ramai diperbincangkan.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 16 Mei 2026. Kita awali cerita dari Kudus.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus tidak hanya dikenal sebagai kota santri dan sentra industri rokok, tapi juga mulai menonjolkan destinasi wisata yang cocok untuk keluarga. Banyak tempat wisata keluarga dengan konsep edukasi yang ramah anak, hingga spot Instagramable untuk berburu foto elegan, bisa dipilih wisatawan. Berikut ini beberapa destinasi wisata di Kabupaten Kudus yang menarik untuk dikunjungi. Pertama, Pijar Park Kudus. Destinasi wisata ini termasuk yang baru di Kudus, menampilkan suasana sejuk khas Pegunungan Muria. Cocok untuk keluarga yang ingin bersantai sambil berfoto di area taman dan kafe outdoor. Alamatnya di lereng Gunung Muria Kudus. Destinasi ini memiliki spot foto kekinian dengan latar pegunungan yang bisa memanjakan mata pengunjung. Juga dilengkapi fasilitas menarik yang cocok untuk keluarga Anda, seperti area bermain anak, kafe,

Tempat wisata kedua adalah wisata Condro Muria Kudus. Tempat ini menawarkan suasana damai dengan nuansa Jawa klasik. Cocok untuk keluarga yang ingin menikmati suasana pedesaan sambil kulineran dan bersantai di gazebo. Alamatnya ada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus. Kelebihan tempat wisata ini adalah ada nuansa pedesaan tradisional Jawa yang sangat khas, dilengkapi berbagai fasilitas seperti gazebo, kolam ikan, rumah makan, dan area hijau yang sejuk dan rindang.

0: Tempat wisata ketiga di Kabupaten Kudus adalah The Hills Wagamsa Kudus. Tempat wisata keluarga ini menghadirkan wahana permainan seru untuk anak-anak, juga tempat nongkrong nyaman bagi orang tua. Suasananya bersih dan terawat. Lokasinya ada di kawasan Pegunungan Muria, Kudus. Harga tiket Rp25.000 per orang. Di sini Anda bisa menikmati wahana hiburan modern dan taman tematik yang cocok untuk keluarga. Dilengkapi berbagai fasilitas seperti area permainan anak, kafe, spot selfie, area parkir luas, dan fasilitas lainnya. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Ungaran, Kabupaten Semarang. Warga Jateng Ungaran ternyata menyimpan banyak destinasi wisata yang belakangan ini makin ramai diperbincangkan. Dari wisata alam, sejarah, hingga spot rekreasi keluarga. Pertama, Air Terjun Semirang. Air Terjun Semirang atau Curug Semirang menjadi magnet tersendiri bagi pecinta alam. Dengan ketinggian sekitar 45 meter, airnya jernih dan segar, membuat siapapun betah berlama-lama. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung perlu trekking sekitar 30 menit melalui jalur setapak yang dikelilingi hutan pinus. Meski cukup melelahkan, rasa capek langsung hilang begitu sampai di bawah guyuran air terjun yang memesona. Tiket masuknya pun ramah kantong, hanya sekitar 5.000 sampai 7.000 per orang. Kedua adalah wisata Goa Jepang. Untuk Anda yang suka wisata sejarah, Goa Jepang di Ungaran tidak boleh dilewatkan. Goa ini dibangun pada masa penjajahan Jepang sebagai markas militer sekaligus tempat perlindungan. Kini goa tersebut menjadi destinasi edukasi menarik dengan nuansa sejarah kental. Lokasinya berada di lereng Gunung Ungaran dengan panorama alam yang asri di sekitarnya. Ketiga, Candi Gedong Songo. Kalau bicara ikon wisata Ungaran, Candi Gedong Songo tidak bisa diabaikan. Kompleks Candi Hindu ini terletak di ketinggian sekitar 1200 mdpl dengan udara sejuk khas pegunungan. Wisatawan bisa menjelajahi 9 candi yang tersebar di jalur menanjak, sekaligus menikmati pemandangan indah di tiap titik. Ada juga pemandian air panas alami dari sumber berlerang yang menjadi favorit pengunjung. Wisata keempat di Kabupaten Semarang adalah Umbul Sidomukti. Umbul Sidomukti terkenal dengan kolam renang alami yang berada di ketinggian. Airnya jernih, dingin, dan menyegarkan. Bukan cuma berenang, di sini Anda juga bisa menjajal wahana outbound, flying fox, atau sekedar camping dengan view pegunungan yang menawan. Saat malam hari menjadi waktu yang istimewa, karena pengunjung bisa melihat gemerlap lampu kota Semarang dari atas. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR Sesani Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang terus memperketat pengawasan di koridor Jalan Prof. Hamka sebagai langkah serius memutus rantai kecelakaan di kawasan rawan tanjakan Silayor. Melalui pemasangan portal pembatas ketinggian 3,4 meter dan penjagaan intensif di Gedung Pane serta Simpang Jerakah, sedikitnya 50 kendaraan berat setiap hari dicegah melintas demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Kebijakan pembatasan kendaraan bertonase di atas 8 ton itu diberlakukan pada pukul 5 hingga 23. Selama jam tersebut, kendaraan berat diarahkan memutar balik atau menunggu hingga jam operasional berakhir. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Doni Febrianto, mengatakan pengawasan dilakukan setiap hari sebagai tindak lanjut evaluasi atas sejumlah insiden yang terjadi di kawasan Silayor. Menurut Doni, sebagian besar sopir mengaku belum mengetahui adanya pembatasan operasional maupun pemasangan portal di jalur tersebut. Karena itu, selain penindakan di lapangan, Dishub juga terus memperkuat sosialisasi agar pengemudi angkutan logistik memahami aturan sebelum memasuki wilayah kota Semarang. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng sebanyak 154 atlet dari berbagai cabang olahraga di Sukoharjo mengikuti tes kebugaran dan kondisi fisik di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Para atlet merupakan peserta yang telah lolos babak kualifikasi Porprov 2026. Kegiatan ini menjadi langkah baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam pembinaan atlet daerah di Sukoharjo. Pengurus KONI Sukoharjo Agus Margono menyebut program tes fisik ini baru diterapkan pada kepengurusan saat ini. Menurutnya, pengukuran kondisi tubuh atlet penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan fisik secara umum sebelum menghadapi pertandingan tingkat provinsi. Setiap atlet dinilai perlu memiliki daya tahan dan kondisi tubuh yang optimal agar mampu bersaing di tiap-tiap cabang olahraga. Dengan fisik yang prima, peluang meraih prestasi akan semakin terbuka. Tes kebugaran rencananya tidak hanya dilakukan sekali. KONI Sukoharjo telah menyiapkan agenda tes lanjutan mendekati pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah edisi khusus cerita akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

0: Perwira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti kelanjutan pengajian Kitab Al-Muntakhabat yang kami ambil dalam pengajian Ahad kedua bulan Februari 2008 di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak kelanjutan pembahasan Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian ketiga. Selamat mengikuti.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, wonten ing wulan ngajeng kala winginipun, ing riku kita sampun sami-sami mbahas tentang masalahipun awalul khalqi, wiwitanipun punapa kemawon ingkang dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingrika sampun kawula aturaken kelayan kalih lelampahan ing dalem nerangaken bahas tentang nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang setunggal merupakan cara tatanan ilmiah dhateng ngersanipun Allah, ingkang nomor kalih cara tatanan nur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun bekto berangkat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki longgo kula kali sampean teng mriku dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkane diotak-atik cara yak napa mawon nggih ta, sampe dilonggokno masalah adab-adab modele maca selawat niku seakan-akan ndungakno Kanjeng Nabi gak elok. Senajan cara lafzi, cara lafal pancen ngono isine, tapi hakikate niku mboten. Hakikate kula kalih sampean duwe jalan karo Gusti Allah. Kanggo apa? Kanggo iso nyukuri dhateng Rasul. Amrun jami', terus Al-Qur'an napa enten perkara sing gedhe sing agung tinimbang urusan agama. Mepen urusan agama iso lepas kalau Rasulullah. Boten sakit. Jadi sholawat niku teng mriku wis gak iso apa-apa kula kali jenengan niku balak-balik kanggo awake dhewe. Kanggo awake dhewe hijab wis sholawat mari. Jeta, nopo male. Jeta,
Pun? Kedudukan-kedudukan ingkang kados mekaten kala wau nggih ingkang ngantos 12.000 hijab niku merupakan kedudukan nopo? Maqamul ubudiyah. Nggih. Wasakinah. والصبر والصدق واليقين jadi kedudukan sakmenten kata ini ku dipun ringkes wonten ing ketidakmampuan wonten ing keterdindingan kala wau dipun apa dipun kemas wonten ing makom ubudiyah makom mangawula teng Gusti untuk bencokol dhewe ya wa yuallimukumullah ma lam takunu ta'lamun warasahullah ilma ma lam ya'lam iki bencokol dhewe ojo langsung jujuk saman terek sing gedhe ngene kudu ngene mlayu kabeh kene iki ada yang perlu dibicarakan dan ada yang memang merupakan tuntunan bimbingan tapi enten hanya merupakan pembahasan mboten merupakan tuntunan niki kadang-kadang campur wong-wong ngomong tentang ilmu tasawuf thariqah niku nggih niki hati-hati ubudiyah disik mangawula ngeta mek pun kula kali sampean mangawula sing ana teng jero ati niku baru as-sakinah ngeta tenang ayem nggih genah-genah kabeh niku diatur sing tepak mek pun ngeten sabar sakinah ngamukan mboten enten-enten niku nggih ta sakinah grusa-grusu nggih ta mboten lah mek pun sampean kelungguan mangawula sakinah sabar lah teng mriki wonten napa baru ketok estune. Nek wis ketok estune, ketok yakine, ngerti lah. Artinya ini ku nopo, boten goyah, boten. Mek pancen repot, yo repoto. Mek pancen udur, yo uduro. Mek pancen kon males, yo ngaku males, ngerti lah. Mek pancen gak iso, ojo dibujui, pangeran ini ojo dipolitiki. Ngerti lah, dijujuri, apa males. Waras-waras. Wong pangeran digawe alasan, anu iki apa anu. Tambah kedaden sampean yen. Ya ta. Pun nggih, pun. Menawi sampun mekaten, niki dos pundi? Dipun celup nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli hijabin alfasanatin baurolas sewu hijab niki sak hijab nuripun dipun celup wonten ing sedayanipun hijab sewu tahun niki pun sabak jane niku nur kala wau dipun tokno dening Gusti Allah saking pinten-pinten hijab kala wau mek pun ditokno nggih ta dipun angkat wonten ing bumi nur niku madangi bainal masyriqi wal maghrib
wektan iku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal dipun lahiraken niku madangi napa ngantos ing negara Syam. Mangkane teng negara Syam menika nggih ta mboten enten marine gejolak niku mboten enten marine salah bener tetep ana gejolak senajan cilik niku merupakan napa api sekam. Gita, untuk nopo? Untuk menunjukkan kecemburuan, kebesaran, keagungan Islam. Di senajan sinten, sing wonten sak lebetipun teng negara Syam. Niku pancen negara Syam niku pancen kawitane Islam ngantos teng mriko kok mek cara sejarah. Gita, saya sampean pikir Israel ngantos senjata koyo ngeten hebate. Dibantu kaya ngeten. Ah mosok gak iso ngalahno Palestina sing gak di apa-apa. Yen apa mboten? Mosok gak iso ngalahno Hamas. Nggih ta? Mosok gak iso ngalahno kumpulane arek-arek niku. Mergo niki api sekam niki, tari digedhekno tok mawon niki. Mboten saged dipun mateni, mboten saged. Gini kincen sing meledak niki. Bon ya, bon. Oleh padang itu nopo kados lampu, lo lampu wonten ing peteng dedet. Kawet teng mriku Allah Taala dadosaken Nabi Adam alaihi salam. Kanjeng Nabi pun enten. Barang pun dadosaken Nabi Adam ditumpakno nuri Kanjeng Nabi fi jabini. Di antara loh niki lho. Batu niki lho. Di salap teng mriku dening Gusti Allah nuripun Rasulullah. Kita mangkane teng kitab-kitab Asyratus Sa'ah niku gelek dipun dawuhaken napa kita ana tulisan teng mriku niku enten ana apa pedhot wala yazu billah kaf fa ra afir lha enten ta niku sampean dilok teng pinten-pinten hadis kita enten kita. Mergo Kanjeng Nabi piyambak wonten tulisan wonten ing bathukipun. Lajeng sak badanipun niku dipun pindah nur kala wau dhateng putranipun Nabi Allah Nabi Syis. Nyambung sampai dipun titipaken teng pundi teng iga wekase Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Geniku ramanipun Rasulullah. Saking mriku dipun salap wonten ing rahimipun sinten Ummu Aminah binti Wahbin. Dipun salap wonten ing rahimipun ibunipun Kanjeng Nabi Siti Aminah. Barang pun ngeten dawuhipun Kanjeng Nabi, aku ditokno karo Gusti Allah liwat rahime Siti Aminah faja'alani sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa rahmatan lil alamin wa qaidal ghurril mahjalin. Ditatasaken Nabi akhir zaman. Pun lah idaipun Kanjeng Nabi iku lo Jabir kawitane kedadiane nabimu ya iku aku sangka nur sangka Gusti Allah sangka Gusti Allah. Pun nggih nggih pun nggih pun iki napa pun yo ngono tak utik nggih ngewan niku lho pun dadi kin
kula tak napa niku bahas ngeten-ngeten niku alon-alon nggih ta. Sampe niku nyangkut dhateng nuripun Rasul. Ya napa ilmu syariah timbul sangka Rasulullah. Ilmu hakikah muncul sangka Rasulullah. Ilmu ma'rifah ya sangka Rasulullah. Niku kabeh niku teng mriku kabeh. Lah iki teng mriki kula kula napa kula aturaken niku napa mboten wonten malih namung setunggal kemawon supados kula kali jenengan niku napa estu-estu angsalipun napa nyintai dhateng Rasulullah ngeten irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Latif, ya Karim, ya Rauf, ya Rauf, ya Halim.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Rasika FM.
3: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
3: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
5: Diam!
6: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
4: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
6: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
4: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
3: Ya, si jomblo kuliah lagi.
4: Apaan sih?
6: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Dilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih.
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat nggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan, ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
6: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Dobar formula, dobro je kasijatno.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
1: Sahabat Upsells, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upsells.
4: Asmone Ibu Sinten?
5: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Biosepen, agak membaik.
4: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
5: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya, Biosepen itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih, Biosepen.
1: Sahabat Upsells, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upsells.
6: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosepen di seluruh

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Kesupen nggih ngunjuk Vitosa matur.
3: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
4: Terus.
3: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61, Mbak.
3: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
4: Leres.
3: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
4: Ngaten
3: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
4: Ini sampun.
3: Sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
4: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket. Kali pakai, tidak pakai, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Kata non, kisah misi pulang yang tetap konsumsi.
3: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kawelasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngoten nggih. Nggih, pun nek ngoten mugi tetap sehat, gitu,
4: nggih.
3: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem rawani ku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sepinten.
3: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
4: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol. Sakniki dibuang pun kula
3: pucal. Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngoten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
4: Nggih. Nggih, jenengan kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Bumbas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit itu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, ngapunten dari tangga jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
6: Umur 53.
3: 53 tahun tansil tampak sehat suarane kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
6: Alamat kula Kedung Dewo, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
6: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7. Alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
3: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
6: Telas kira-kira 5-6 botol.
3: Ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih. Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
6: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
3: Tetes di sendok. Pinten tetes?
6: Antara 10 sampai 15 tetes.
3: Sehari berapa kali?
6: Saya minum 2 kali.
3: 2 kali.
6: Pagi sama sore.
3: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting paras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning atas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
6: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
3: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
6: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
3: Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten nggih.
6: Alhamdulillah.
3: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
6: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Paras juga kados kula.
7: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
9: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
8: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa cuman urat saja dan dikasih obat nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh alhamdulillah sudah sembuh.
9: Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
8: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
9: Sudah boleh kembali.
7: Nantikan kisah menarik lainnya.

0: Zodiac di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu teteh serbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa minum Bio 7 selalu, oke? Oke, Rat, Wirat, kok jadi hapus nang apa, Rat? Ah, dirimu, Wirat. Giliran Pak Diwo coba dihapus. Ah, rambut cah cilik angel atau urusan rambut cah cilik? Urusannya kan rambut cah cilik angel. Aduh, jaga sehatmu dengan senantiasa minum Bio 7 setiap harinya. Karena Bio 7 itu diminum tidak usah sakit. Diminum gal dino. Itu punya banyak manfaat yang baik untuk kesehatan lo ya. Di antaranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, mendorong regenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, ya, melancarkan peredaran darah penting ya. Terus meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, meningkatkan metabolisme dan ekosistem enzim, serta membuat awet muda dan berenergi layau. Maka dari itu, waspadalah. Ora ding ya. Pokoknya nek Pak minum Bio 7 tidak usah menunggu sakit ya. Yang jelas, bismillah, insya Allah dengan minum Bio 7 sehari, pagi hari atau malam menjelang tidur 5 tetes atau 7 tetes, itu bisa untuk membugarkan tubuh ya. Sehingga Pak Do kesel-kesel, terus Pak Meriang, sebenarnya sampai sih Pak Meriang, nek doyan, orang duwe Bio 7, kini nek doyan ge, ya, minum perasan air jeruk nipis, orang sah dicampur air, ya, jadi jeruk nipis siji, mau peres, mau tumbe glegek, glegek, ya. Doyan porak jiyo, asemyo, tiada tara pokoknya, ya. Tapi Dila sudah pernah membuktikan, ya, karena saat itu, opolah, wis Pak Mariang kasih, mata sudah berair, hidung sudah keluar ingusnya, terus-terus, ya, tengah wengi, aduh, nyonek kok Mariang, oke, oke. Nah, setiap kali mau Mariang itu saya pasti, ya itu, biasanya kan kalau punya Bio 7 itu tak minum Bio 7. Cuman saat itu pas ndak punya Bio 7. Ya nek sing didol tak akeh tapi sing bukaan ki dile pas nek. Sing didol cuma metu ngirit. Lah itu. Aku kelingan kan nek Dila itu suka sekali beli jeruk nipis. Hah, setiap hari pokoknya sampean nek nang omahku saiki aku punya jeruk nipis itu. Aku nek tuku ki sekilo. Ngopo Dil, ya rutin aku ya. Makanya nek Bu Asih sing omahe rawa ya sokae. Sing tukang pijat itu baik hati. Nek kalau sama saya itu dia kalau punya jeruk nipis itu pasti ingat sama saya. Nek pas aku meron dikeke ya. Ya, ya tak setan nyong untuk warna-warna sih. Nyong pijat untuk jeruk nipis di apalah di pake gedang sak tundun karo wene pelem mana lagi 10 aduh nyu sampai isin gone bali. Tapi terutama jeruk nipis itu saya sering dikasih ya. Tapi Dila juga itu sering beli ya, beli ya nek beline nek liwat HP daripada tuku nang pasar regone mulane nang HP. Cuma nang HP cok ngapusi ya, cok ngapusan barang ta. Iya nek sing dodol kampret cok kaya kuwi. Nah itu. Jadi saya ambil jeruk nipis satu tak peres ketika saya sudah beringusan terus hidungnya udah mili yo. Awak sampai nak mripate berair juga nek Pak Mriyang kan kadang-kadang seperti itu. Wis tengah wengi priyek ke jam 11 bengi kuwi. Oh nyekelingan ke jeruk nipisku sik mlodong-mlodongnya to sik aku tak peres tak siji ke jeruk nipis gede. Tak peres tak ombene glegek-glegek-glegek. Wes tanpa dikasih air putih, tanpa dicampur dengan apapun, air jeruk nipis murni. Tak umbi tok ya. Nah, itu 1 jam kemudian jam 12 itu hidungnya langsung mampet. Nah, tapi nek sampe rak biasa kuwi ta rasane ora enak. Mencret ora Dil, ora. Wong ki durung tau do ngombe jeruk nipis. Mencret ora. Alhamdulillah saya tidak pernah. Saya minum, bangun tidurku terus minum air perasan jeruk nipis. Ya, jeruk nipis tak peres itu minum pagi-pagi sebelum makan nasi itu tidak masalah, tidak menyebabkan mencret. Makanya sampean kyo, mbak lamangan sing kecut-kecut esok kyo pernah mencret orang. Nah, itu ya khasiat jeruk nipis itu luar biasa banyak. Tapi tidak sampean ping praktis, ya ini minum Bio 7 saja, karena Bio 7 ini kandungan zat pembuatnya itu macam-macam. Dan ini juga untuk menangkal radikal bebas, melindungi tubuh Anda dari serangan berbagai macam penyakit. Insya Allah, Tur Bio 7 ini tidak menggunakan bahan kimia obat. Nek sampean diminum jangka panjang 10 tahun, 8 tahun, ora usah dibedek. Nah, Dila punya pelanggan yang minum Bio 7 itu sudah 10 tahun, sudah 8 tahun, masih beli terus. Nah, ya, itu sudah tidak pernah periksa-periksa lagi merono-merono, cukup minum Bio 7 aja untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Alhamdulillah insya Allah seperti itu ya. Nah, monggo sampean itu termasuk pekerja keras, oh kerja terus duit akeh ora sama medit, tuku Bio 7 untuk melindungi tubuh Anda dari serangan berbagai macam penyakit ya. Bio 7 juga sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, ya bisa diminum anak usia 1 tahun hingga orang tua sekali. Terus bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit. Oke. Oke. Ya. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu barengan di samping kemasan Bio 7 barengan karo tulisan expired date ya. Kisah pemenang iki. Teng jali teng. Kok malu-malu. Melu-melu wirat dihapus teng. Wis tak bocor sih teng. Ah kampret kowe padha bae wirat. Aduh. Pertamane wirat dihapus. Iki jali teng wis kirim sak dawan-dawan dihapus juga. Ah aku mana iki yo. Dek mbae potong jali teng. Kowe kok dihapus ki dikon mbae potong. Ngangel ya. Aduh kaku. Suhu-suhu ya. Wis karepe yo, karepe wak dihapus yo monggo. Ora dihapus yo. Monggo ya. Oke ya, hari ini Dila akan membahas sedikit seputar hepatitis ya. Nggo gawe Bu Irma ya yang ada di Wirodeso. Ya, hepatitis itu apa, Mbak? Ya, jadi hepatitis itu adalah peradangan pada hati atau biasa disebut dengan liver, ya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus hingga kebiasaan minum minuman beralkohol, ya. Pada hepatitis akibat virus, penyakit ini bisa menular dari satu orang ke orang lainnya, ya. Hepatitis ini ditandai dengan gejala berupa demam, nyeri sendi, sakit perut, penyakit kuning, ya. Kondisi ini bisa berlangsung selama 6 bulan, ini kalau yang akut, ya. Atau lebih dari 6 bulan yang kronis. Lawang akut, bi. Rasanya mati lampu, ndak. Tidak, tidak. Lek. Rasanya ndak mati lampu, lek. Ya, lek manu ki mati lampu jare lek. Blek lapo jare mati lampu apa blek? Ora. Aduh, mulane jare dong dihapus. Wira dihapus. Ini kenapa? Kenapa? Ngose wae, sotuasan dilasiaran. Jebulno. Apalah? Mati lampu. Ora blek. Klasika ora mati lampu lah po. Ora tekan po blek. Kenapa ya kok wira dihapus? Nah iki biasanya fan itu begitu ya. Kasih tanda. Ora blek. Kok dihapus iki apa klasika tekan kono-kono po? Ayo. Siapa yang lagi dengerin klasika? Rasika sampai ndak? Priye ke? Nang kene kresek-kresek tok apa ya? Sewes. Tak kandak kelek manu le. Apakah benar? Suane kresek-kresek tok. makanya priye gelem, aduh

Sapa? Sal-sal, nek iki metu apa ora? Nek kresek-kresek ora gelombang ora apa soe. Aduh, berat mana iki? Ya apa ya? Kresek-kresek iki sing dongkrongke digoda siapa lagi nih? Hari ini siapa yang masih mendengarkan digoda? Silakan Anda bisa kasih informasi apakah suaranya bisa diterima atau enggak. Yo. Ngarang toto. Onse. Lisi-lisi. Kenapa rat kok dihapusi jari nang lebaran kok kompak iki? Ora mati lampu. Lek manu, di mana engkau? Iki wis metu mbak. Priye sih ge? Nyong Pak siaran ngasih bingung dhewek. Metu ora lek kok jarane dadi hapusi.

aku masih arane koyo iki. Aduh. Ah. Durung. Belum ada suara apa black. Kelaku ah. Aku nek mangkel karo balas sih. Balasi si Black, balasi Wirat. Kaku ah. Ya krusuk-krusuk tak masak, jane krusuk-krusuk ora lek. Masak. Sejal. Pak ditelok Black. Iki asline priye iki? Kok padha dihapusi? Dihapusi maneman, Pak. Ki jare Mbak Im rasika, suarane kaya nang jero plastik, Mbak Kaji. Aduh. Kaku ah. Pak ora karo mek didelok lek manunya Pak ndonging bumbu parah. Biasa ndonging bumbu piyo. Aduh. Halo. Siaran karo tolong-tolong ya. Para sekarang mek dibenek lek manu ya, jajal siaran seperti suara yang keluar seperti apa. Tak bahas nih sih ya seputar sih. Oke, cari Mama Dita. Ya Allah, jelas sih Mbak Kaji lah begitu. Pas sih im, kowe radiomu jajal di miring-miring kayak kaya si Black sih im. Jadi, mau Dita tekan nanti ke penyebab hepatitis ya. Hepatitis A, ya, ini disebabkan oleh infeksi virus. Penularan jenis hepatitis ini dapat terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Kemudian yang kedua adalah hepatitis B. Jenis hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B, ya. Hepatitis B dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman dan transfusi darah, ya. Pada kasus yang jarang terjadi, ibu hamil yang terinfeksi virus hepatitis B bisa menularkan virus ini ke janinnya loh. Iki semetu ah. Absen Mbak Dil yo. Seim ya, terus hepatitis C. Disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C. Penularan hepatitis C dapat melalui hubungan seksual tanpa kondom atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Jadi sama seperti hepatitis B. Virus hepatitis C ini bisa

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekarang RW 10 ya. Bisa Bendoroku.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan punggung dari sukunya
1: gendeng. Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan dingin nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku critane pripun?
2: Mirang radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
2: Sekitar
1: 10 botol jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol diminum dereng kroso penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahan ini?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesaran Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun monggo.
2: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan napa mawon minum jamu Bio 7 ya alhamdulillah kathah keluhan

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: أعطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرع به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
2: Ya Nabi.
1: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi.
8: Harga Market. Kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
8: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Supermasif Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasif Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermasif Gold atau Supermasif Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermasif _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
8: Toko Emas Supermasif Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
9: Hanya di Supermasif.
10: Kok timai dewe lare wangi renti mbak?
11: Mbak Siti po?
10: Iya mbak Siti.
11: Mbak Siti ini loro.
10: Lah loro apa sih?
11: Loro tumor mbak.
10: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
12: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
13: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
12: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
14: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
15: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
16: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
15: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: 9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: I've seen the devil down sunset in every place.